0: Aluza ir zaide tsinistit rafa e patat vinti tranekejini zaile tatara na pala elfa mesana wiraina swa vokasar patatindret
1: RTV Sofia mizara falina wanao
2: mani ipatambrupundura mnyefatambrupundura
1: mizara falina wanao

0: Zetat mana zana kapat? Ndi mana zana kalau kekang kari? Nangano tiu tend pancap kena demantra cara buntong.
1: Sopan dulu nang pangusone. Ara kurang nang teki zetung lo di mana masa salai Yesu?
0: Iya, vasi zio.
2: Aha, cheese.
0: Inya.
2: Ah, boleh cheese macam.
0: Inya vasi ni kita hari ini. Ilai mar pengar ketam lo de. Iting ai. Tiano mar belasah de anggal berakaneo.
3: Iya, papa. Cheese.

0: Mbari na mbifuru minitra na miraka mbifuru ratuantu mwade mitza na minitra izani ya anzu devar mbarina ifa tukune yina la yasa tukune tono amnizawa amnizai ura yizai dira dira na amnizaka foto andra katsi na fona muzani ya rapasalamana na amni ura isaka fona na satia nisanwete na katsbe mitza nizai ni wamni ya fasalamani nivavu nizai ura isaka fona na izai sumaru mifa tukune mila mzata yankiwa ni amnizai ura izai ni amni dia tuan seti de manjar lasa rutrut penjai refa mfto na izai tu kunuye naran piana cha ni afkara karan zanu mila manda mila mai mandam na mfto na fona fona ni asa manjara awatu kuatran wow misi musika izai tuan la lachu seti de nangataka nangatana rutu anatini sms de wanu izai te nangataka yang kute afkara mangataka nau seti de mfto na minci zawa nangatana izai musika izai Aurin ni reto musika ireto kosa ny an dia itondra tondra resaka amin'izay makasika ny fiainana iainantsika andavanandro moa izany izay hoentiko rehefa aurin ireto musika anakiroa ireto izay.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.